Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa 'ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa'. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari kita bersama-sama berselawat kepada beliau, kepada kerabatnya dan juga para sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita bisa bertemu dengan beliau, dikumpulkan dengan para sahabatnya dan juga kerabatnya, dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنْ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku ataupun beribadah. Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa tujuan asal penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ridhonya dan untuk menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas segala perintah yang diberikan kepada hambanya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk yang diberi akal dan fitrah yang suci, kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mengenal Allah, mengabdi kepadanya, dan menjalankan tugas-tugas yang ditetapkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak sekedar untuk hidup dalam kesenangan duniawi semata, tetapi untuk mengenalinya, untuk beribadah kepadanya, dan untuk menjaga harmoni dalam ciptaannya. Manusia dalam ajaran Islam dianggap sebagai puncak penciptaannya, dianugerahi akal, kebebasan memilih, serta tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan mereka. Kita diciptakan sebagai makhluk yang berakal untuk berpikir, memilih, dan bertindak sesuai dengan petunjuknya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
2: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di dalamnya orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedang kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini, kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi untuk mengemban amanahnya dengan baik, menjaga keadilan, memelihara alam semesta, dan menyebarkan kebaikan di antara sesama manusia. Tujuan akhir dari penciptaan manusia dalam Islam adalah untuk meraih keridhaan Allah dan memperoleh surganya yang abadi. Allah menegaskan dalam Al-Quran yang telah dibacakan tadi di awal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنْ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mengabdi kepada Allah bukan hanya tentang melakukan ibadah formal, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan moralitas yang tinggi, berbuat baik kepada sesama, dan menghargai ciptaannya. Setiap amal perbuatan yang baik, setiap doa yang tulus, dan setiap pengorbanan yang kita lakukan sebagai manusia, semua mengarah kepada pemenuhan tujuan akhir kita sebagai hamba Allah. Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus selalu mengingat bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap usaha yang kita lakukan haruslah sesuai dengan kehendaknya. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi tujuan penciptaan kita, tetapi juga meraih kebahagiaan sejati di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebagai manusia yang beriman, marilah kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam segala aspek kehidupan kita, melalui ibadah, pengabdian kepada sesama, dan upaya untuk membangun kebaikan di muka bumi ini. Kita menjalankan peran sebagai khalifahnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Penciptaan manusia dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia dan dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan rencana yang sempurna dan penuh hikmah. Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan asal penciptaan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Konsep pengabdian ini mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah formal maupun dalam perbuatan sehari-hari. Manusia diutus sebagai khalifah di bumi, bertanggung jawab menjaga dan mengelola ciptaannya dengan baik. Khalifah berarti pemimpin atau wakil Allah yang mempunyai tanggung jawab moral dan spiritual. Manusia dianugerahi akal dan fitrah yang suci untuk mengenal Allah dan memenuhi tujuan hidupnya. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk memilih sehingga setiap tindakan memiliki nilai moral yang signifikan. Hidup manusia di dunia ini adalah ujian dan kesempatan untuk menggapai ridha Allah. Tugas manusia adalah menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada hambanya. Dalam menjalankan tugasnya, manusia harus mematuhi hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Hidup yang penuh dengan ketaatan akan mendekatkan manusia kepada Allah dan membawa kebahagiaan abadi di akhirat. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus menjaga keadilan, kasih sayang, dan persatuan di antara sesama. Setiap individu memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan penciptaan manusia. Dengan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain, manusia juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaian kesempurnaan hidup terletak pada kesadaran spiritual dan keterhubungan yang kuat dengan Allah. Manusia dianugerahi nikmat kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, namun bertanggung jawab atas pilihan-pilihan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia sebagai khalifah menunjukkan bahwa Allah memberikan amanah besar kepada umat manusia untuk menjaga bumi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap tindakan baik ataupun buruk memiliki implikasi moral yang akan dinilai oleh Allah di akhirat kelak. Kesadaran akan akhirat memotivasi manusia untuk bertindak baik dan menghindari perbuatan dosa. Tujuan utama hidup manusia adalah untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan tulus. Semua amal perbuatan yang dilakukan dengan niat yang tulus akan mendatangkan keberkahan di dunia ataupun di akhirat. Manusia tidak diciptakan untuk hidup semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Kebaikan yang dilakukan kepada sesama manusia adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup manusia adalah kesempatan untuk bertumbuh dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan petunjuk Allah. Allah memberikan kebijaksanaan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya sendiri, namun Dia juga memberikan petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Keberadaan manusia di dunia ini adalah bagian dari rencana Allah yang tidak bisa diperhitungkan oleh manusia. Manusia diciptakan dengan fitrah yang bersih dan tulus, tetapi fitrah ini dapat tersesat karena berbagai pengaruh buruk di dunia. Hidup dalam kesadaran akan akhirat adalah salah satu cara untuk menjalankan tujuan penciptaan manusia. Manusia dapat mencapai kesempurnaan hidup dengan melakukan amal baik dan meninggalkan perbuatan dosa. Hidup yang disadari dalam akhirat memungkinkan manusia untuk mempersiapkan diri sejak dini. Penciptaan manusia adalah untuk memperlihatkan kebesaran Allah dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar melaksanakan perintah-perintahnya dengan penuh ketakwaan. Penciptaan manusia juga merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia yang patuh kepadanya. Kebebasan manusia untuk memilih perbuatannya sendiri adalah ujian bagi kepatuhan mereka kepada perintah Allah. Manusia diciptakan untuk menerapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang baik, namun manusia bisa merusak fitrah itu dengan perbuatan buruk. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpikir, bertindak,

0: harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah dalam Al-Quran dan Hadis. Keberadaan manusia di dunia ini adalah ujian untuk membuktikan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan untuk menghargai kebaikan Allah dan memuliakannya dalam segala aspek kehidupan. Penciptaan manusia adalah sebagai bukti kasih sayang Allah kepada umatnya yang mematuhi perintahnya. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah di akhirat kelak. Penciptaan manusia adalah untuk menunjukkan keadilan dan kasih sayang Allah dalam memelihara mereka. Hidup yang dijalani manusia haruslah sesuai dengan ajaran Islam dan Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia adalah makhluk yang dianugerahi akal dan hati untuk memahami kehendak Allah. Penciptaan manusia adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Hidup manusia harus mengutamakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah menciptakan manusia untuk menjaga dan merawat bumi serta isinya dengan penuh kepedulian. Keberadaan manusia di dunia ini adalah bukti dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, namun mereka harus bertanggung jawab atas pilihannya. Penciptaan manusia adalah untuk menyadarkan mereka akan kewajiban untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan memiliki kemampuan untuk menghargai kebaikannya. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menunjukkan kebenaran ajarannya melalui perbuatan mereka. Hidup manusia harus mengutamakan pengabdian kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Penciptaan manusia adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi tujuan dari penciptaan manusia. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang bisa menjalankan amanah yang telah Allah titipkan kepada kita di dunia ini. Semoga kelak kita benar-benar menjadi hamba yang bisa mendapatkan syurganya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahu mawfiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencangkup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kemajuan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Segala sesuatu kini serba cepat, praktis, dan terhubung melalui layar gawai. Namun di balik pesatnya perkembangan ini muncul kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Tantangannya jelas, bagaimana agar kemajuan digital tidak menghapus jejak budaya, melainkan memperkuat dan melestarikannya. Inilah yang kemudian melahirkan gagasan tentang solusi digital berakar budaya, sebuah pendekatan yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kearifan tradisi. Nah, saudara perempat, konsep ini menekankan bahwa inovasi digital harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya, agar masyarakat tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus globalisasi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam dunia kerja, profesionalisme menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan sehat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian tempat kerja yang menjalankan sistem berdasarkan sentimen pribadi, bukan pada kompetensi dan juga kinerja. Pola ini dapat menimbulkan ketidakadilan, menurunkan semangat kerja, bahkan menghambat kemajuan organisasi. Sistem kerja yang didasari oleh sentimen seperti suka atau tidak suka terhadap individu, ini berpotensi menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh bisa saja tersisihkan hanya karena faktor kedekatan. Sementara mereka yang dekat secara emosional dengan atasan justru mendapatkan keistimewaan. Hal ini juga dapat merusak budaya kerja dan mengikis rasa percaya di antara sesama rekan kerja. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat. Salam takzim, salam budaya. Salam hangat untuk pagi hari ini. Dari saya Syahrudin Azdam yang bertugas untuk temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat, insyaAllah. Sambil dengarkan siaran kita dengan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga ragam informasi untuk hari ini. Semoga hari yang menyenangkan, hari yang penuh semangat dan hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua, insyaAllah ya. Hidup yang penuh semangat kunci juga meraihkan kebahagiaan dan kesuksesan kita. Karena hidup ini memang tak selalu berjalan mulus dari berempat ya kan. Tantangan, hambatan dan juga ujian itu sering datang tanpa permisi. Nah, permisi tak ada tanpa permisi, dia langsung datang dia. Tapi di tengah semua itu saudara berempat, semangat hidup jadi bahan bakar utama kita untuk membuat kita terus melangkah maju. Dan semangat ini bukan sekedar energi, melainkan sikap mental yang membentuk cara pandang kita terhadap kehidupan. Nah, orang yang menjalani hidup dengan penuh semangat itu akan melihat masalah bukan sebagai penghalang gitu ya, tapi sebagai peluang untuk belajar dan terus berkembang menjadi lebih baik. Karena mereka memahami bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Alah, apa nih cakap je, Din? Bukan, memang itulah keadaannya, ya kan? Ha. Dengan tekad yang kuat, saudara perempat, kita mampu bangkit setiap kali kita terjatuh. Layaknya matahari yang selalu terbit setelah gelapnya malam. Kecuali lah kata dari barat, tak tahulah lagi dia. Itu kiamat namanya, ya nak? Nah, saudara perempat, memiliki hidup yang penuh semangat juga berdampak positif bagi orang kita yang di sekitar gitu ya. Jadi semangat ini bersifat menular. Ketika seseorang menunjukkan optimisnya dan juga kegigihan, orang lain pun juga ikut terdorong ya untuk berjuang. Lingkungan menjadi lebih produktif, harmonis dan juga saling mendukung. Menjaga semangat hidup kita itu dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Mensyukuri hal-hal kecil pagi hari ini. Masih beri napas oleh Allah gitu ya kan. Terus juga kita bisa menetapkan tujuan yang jelas, menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran, serta dikelilingi oleh orang-orang yang memberi energi positif. Nah, dengan begitu setiap hari akan jadi langkah baru menuju masa depan yang lebih baik.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Romar FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, pembangunan nasional tidak terlepas dari peran desa sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat. Desa merupakan garda terdepan dalam membangun ekonomi, sosial dan budaya bangsa. Oleh karena itu, semangat bangun desa, bangun Indonesia ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dan mudah-mudahan seluruh desa di Indonesia bebaslah namanya dari yang namanya itu korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Jangan memperkaya diri sendiri gitu ya. Sejahterakan masyarakat sekitar ya. Desa korupsi di Arab tuh ya. Nah, saudara perempuan, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastrukturnya saja gitu ya, tapi juga pada penguatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikannya, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi aspek yang penting agar desa mampu tumbuh mandiri dan berdaya saing. Nah, desa yang kuat ini akan melahirkan masyarakat yang produktif dan juga inovatif luar biasa.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Penomor FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Mandi secara berempat bukan hanya rutinitas harian, tapi juga merupakan kebiasaan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan kebersihan diri. Nah, menurut ahli kesehatan, mandi secara teratur, yang jangan mandi nih, ini membantu menghilangkan kotoran, keringat dan juga bakteri yang menempel di kulit kita setelah beraktivitas seharian. Apalagi mandi pagi, mandi pagi. Nah, sedara perempat, risiko infeksi kulit, jerawat atau bau badan itu dapat dikurangi secara signifikan, sedara perempat ya. Mandi 2 kali sehari, kalau saya berapa kali? 3 kali, 3 kali sehari ya. 3 kali, subuh, siang, petang gitu ya. Jadi mandi ini adalah ideal bagi sebagian besar orang kalau 2 kali atau 3 kali, terutama di daerah tropis seperti kita Indonesia nih. Jadi mandi pagi menyegarkan dan juga mempersiapkan diri untuk aktivitas. Sedangkan mandi petang itu membantu membersihkan tubuh dari keringat ataupun polusi. Nah, selain manfaat fisik, dari perempat, mandi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental. Perlu mandi air hangat itu, sensasinya luar biasa dari perempat ya. Air hangat saat mandi itu bisa membuat relaksasi otot kita yang tegang dan juga meredakan stres. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mandi air hangat sebelum tidur itu dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Nah, mandi pun juga bisa jadi momen relaksasi ya, dan refleksi diri setelah hari yang melelahkan. Asalkan yang terpikir terlolong ya sudahlah gitu ya. Tapi penting juga untuk memilih sabun dan suhu air yang sesuai nih dengan jenis kulit masing-masing. Jadi penggunaan air yang terlalu panas dan sabun berbahan keras itu justru bisa menyebabkan kulit kita kering atau iritasi. Nah, oleh karena itu juga sedaya perempat, masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan tubuh secara bijak dan tidak berlebihan juga. Jadi menjadikan mandi sebagai kebiasaan sehat yang dilakukan secara rutin. Jadi masyarakat juga tidak hanya menjaga kebersihan, tapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Nah, kenapa gaya hidup bersih dan sehat ini, saudara perempat, merupakan langkah sederhana tapi efektif dalam mencegah penyakit dan juga meningkatkan kualitas hidup seseorang.

baru tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia.

101,3 MHz Perumbara FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita, baik di tingkat pribadi, sosial maupun profesional. Dari teknologi yang terus berkembang hingga dinamika global, setiap individu dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dan juga kompetitif. Lantas saudara perempat, bagaimana cara menghadapi perubahan layaknya seorang profesional? Nah, profesionalisme adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang ia tekuni. Nah, sikap ini mencakup kompetensi, etika kerja dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Dalam dunia kerja yang kompetitif, profesionalisme menjadi elemen penting yang tidak hanya menunjang produktivitas, tapi juga mendukung pengembangan karir seseorang. Nah, pola pikir pertumbuhan atau growth mindset ini adalah kunci utama. Dengan memahami bahwa kemampuan itu dapat terus ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran, individu lebih siap menghadapi tantangan baru. Alih-alih takut terhadap perubahan, jadikan hal tersebut sebagai peluang untuk berkembang. Nah, perubahan juga seringkali menuntut kita untuk memiliki keterampilan yang relevan, mengikuti pelatihan, webinar, atau kursus online. Ini adalah cara efektif nih untuk terus memperbaharui kemampuan kita. Di profesional yang sukses, itu selalu berinvestasi pada pengembangan diri. Dan fleksibilitas, ini adalah kemampuan juga untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Sementara ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi tantangan. Dan kedua hal ini membantu individu tetap tangguh meskipun menghadapi ketidakpastian.

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ada tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinjang tak akan putus. Jikalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sedara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan